toto o kisinga soni zuzu nangai zuzu nangai joto sima kingana sima kisie toto sala kiango toto tina kingana mbuzo bae zuzu sala kiango zile loyo nzuzu zuzu

uyu watikaye subo kwa mutrima tasi watu kiriribia ukoreri umuli chenyu na wechwe wanziru wakoro atami vya kuneshi nukia na uba mame kukore chuka hasrele korele umuli chenyu suwa nganza musaneju kwa kore chumuli chenyu nama yango yuka yandanditrahi omochindi unesi kandisi wasi ukabura wambu koko hawa matambu kiresi huwene ino vyo siku vinumu koreko mumu rimia vyave nobe kata kari ya somua kwa ubao mkubwa oko wakraje ya vikini ya someka ala nduwa vire fumbura kuni wauka wauka sababisha vireve omukaritie kuchu mumu iwa u kuchu omochi uochao vavire minya kuni uka uka chandi politiki vanesi kuni uo machandi chisomwechi vanesi evo umobu kuni uka dunga ah nani venduka wangere kriso mula mia atukere kuvendula nende miyati zukere basula trae tuwasi shalolana kwa chindi chiro omuka makuwa tikaye na wahuka takita mbukereshu wene na mabienga na mabienda are wuhu nasi evi siku nomu kola ukubu kako labi umumu irimia otiaringa bandusi basi obwa nyaboreho kundio mungu wabili leiriati echo shiki visa mingi yote yanayo semeka masikioni yote yanayo semeka katika nyumba ndani yatasemeka juu ya dari okolutulu yoyikani ika hata ngazeru nari sine shinga suunde hemu kwa munji aliuwa hare hemu yene likiriria kristo neritubwe hari yuwa binduwe biu kakolomu mirimia utuke ere yire tomocha kakala kundi nuru abre langirikani yezu kristo buwana oyuka retabanduwa mocha kakala ureke ribi ukale nirumu mirimia na makusima na wechitu kabe somani Isaya ikabuti nebu hanyo koba kako lebendubi musiri nebu hanya oko chiombe chiri abo mbawa chika takiriko rizori abo mbacho nebu hanya kusangwa bakare ngekana ambo sehare oyulevirie ilate bado kidogo musitu wa Lebanoni utageuzwa kuwa shamba lenye rutuba kuwa musitu ehe maana yake nili edibu ambo ukandi yeya ebyo uri esunzire muri kibi ikwe wabere ebya bere kubendukirako emberebe kubendukireko tubu ubara no muka mutha a mungu ungo tikaye nawo ebyo bya bere bikatimbo mo muto busana bande bandu na barenga wazira bandu bonabe ye na eba manyu wazira batia sina nganza mungu ni kusuhuria kisi unajua gisi vienye uko nafanyia mwenzako wakikufanyia vyo ni hauta furaha. Basi usikifanyia mwenzako kinye na weha upendi ukifanyiziwe. Na mabu hila otu wende tuwasi salolana kwa chindichiro mukama ako tumura mechi hindi ni unesi kandisi washi na